0: ben dia dansie me se entrefie man dada cause uda hu betro uda nyama be se uda nyama be fo ase and that dark.
1: Yes sir.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ya bompa ye ya kache nyakopu se just 5 minutes prayer. Hey, any network, any evil day, a day be a yes start war. See a beku, ye be sell, ye be good massive, on your mimasadana, and say, I will yes. Holy Ghost,
2: fire!
0: Holy Ghost,
2: fire!
0: Holy Ghost,
2: fire!
0: Last one,
2: fire!
0: Up your mouth and pray.
2: Le Maya Basandara Batapo, Yababaka, Parabata, Bolubrika, Yababa, Le Parabata, Boyabasandara Bata, Manda, Yababa, Le Tataka, Parabata, Bolubrika, Yababa,
0: Christ. As a free number is 0244 427 008. Mama dear so be free, you know babon pie. The Uber Suna Uyra direction. U free number via your be pick it, yeah, my direction for
3: 0244 427 008 0244 427 008 008 0244 427 008 008 0244 427 008 008 0244 427 008 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0
2: ya to wodi na mando no ye bompo ya sing na soa enam so e ma sa tin mu pono eye djuma e wo kra so ka se urade nyankopon enano pay
1: enano pay
2: bi jira utumi
1: bi jira utumi
2: ele wa ho de so
1: ele wa ho de so
2: e kasa
1: e kasa
2: be
1: bibiera
2: sunsumu no onshia ye
1: onshia
2: e fa me ho adwere
1: e fa me ho adwere
2: e bo po bi
1: e bo po
2: esusu susu e bi
1: susu susu
2: e fa ma wari em
1: e fa ma wari
2: e fa ma djuma em
1: e fa ma djuma
2: e fa me sika sem
1: e fa me sika sem
2: e fa me ma ho
1: e fa me ma ho
2: oja
1: Ura,
2: ura, sesadia, Holy Ghost,
1: fire,
2: Holy Ghost,
1: fire,
2: Holy Ghost,
1: fire,
2: break,
1: Mandala
2: baka
1: baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka baka ba
3: Baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba ba

minister nyame onhyira ho abusafo sawuti ya wosu nyame nhyira ho ibejina sa kwenye wosu nyechia basa sofu yina otoro sa sofu yina pentikosa sofu yina spetika sofu yina